Tapi kalau kami kan sama tadi Madius Joponi etan nomi sompu it pengenakan mentok payan bena jam kebahu 4 menit tadi doh dong sepabit pogun tokau. Tadi kopi pesian ke mata pinai kami pina pembesar pason masa idu WhatsApp tadi doh babain tadi tipe pembesonku. Itu nopo man tadi Marius Marudim mabason kopi pesian nong sepab ke mata insanan tambah hutau. I tengah uhi temai memakai nomor di Sabah FM mekade Helen Yong, Lucy Doyo, Julita, Margaret, Mali, I Maria Gom, Rose, Dehaj Sugut, Florita Kinajil, Adila dan Jovanson, Joseph Petilu, Anugi Ivan Kuma di Florence Boyjol, I Avitus, Goluk Suling, kopi pesan nong suka kemari di Zuta Insanan, kau minok pisau kuma tambah hutku ngawi temai mo do miampai dogo kadi Marius Merundim. Do ablakatan to kotomay makin ingan om hansan do temangan tomay mo kay dasan tinan do tokau sumusut pasan tay mo kumanta di Richard Binginios ada mantat kampung tindu zon sugud mamason do pibisan no subab kuma tapi nay tambahut makikin ng unang abi tamuhi do kasahimban bos kadasan katawadan kumari Richard I Dennis Nicholas Yang shalom kapibisan no subab nay kumari diaw kaliti pasan no kumapong kapon no kumasabi bitambahut kumasabi bitapi nay tambahut dari nom benepo tapi pibasan nekor finansi aswal temui muka di Dennis Nicholas Young Simon Boswin memasan kebibasan om negi nyampai sinaban I Lili Nyam pengungkap depasan di tikuma di Datu Seri Panglima Dr. Clarence B. Malakun om datin Seri Panglima Sylvia B. Malakun kuma negi di Datu Protasius Mukia om datin Emma om sabi di topi nai tambahut tau negi pandi kuma mama ngawi inai boys menangaki menagi menangadu ngawi do idnom benepo do kepebisan nong subab tadau kotahu kuma da dia juta insanan kadi Simon Peswin mempai sinabahan daw Lili Nyam ablakatan tokotumai makina ingan sumsut pagi pason tema kumasai di WhatsApp manta di kepebisan nong subab tadau kotahu tabi pebesan ni kemari diaw tabi itabinai itu nopo pason tema kumantar di Joseph Potilu memasang kopi pesan nong suwab kuma di Dato Elizabeth Morris Anugivan kuma di Julita Margaret Florita Kenajil Joakim Kubot Josi Mindong Patricia Nicholas Inggam Satur Lucy Doyo Inai Dej Sugud Inai Sandakan Maria Juhan Julius Pansi Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon I Avitus John Medoit Marius Morundin Gawis Lazarus Biung Petrus Quintin dari Tambunan George Mining, Patrick Anggang, Antang, Francis Edward Siwil, Siuk, Aco Taman Pasir Putatan, Anugivan Kuma di Florence Boyjol, kadi tim yang pepasan dok pepesan dong, sebab darah kota huka di Joseph Potilu. Tapi nampak dengan, nanti mau komentar di Johnny Upin, memasan dok pepesan dong, sebab kuma sa via vi tambahut mega di Simon Justin Maria Jakim Emilia Gom Ilon Linggang Maris Morudim Helen Yong Rose Dehid Sugud Julita Judith Abdul Malik Tampulan Angela Dehid Vanson yang gang kau madang yubu gom insanan I temui mau menyampai dogo kadi Johnny Upin dok pesan no suab kuma ada di zota insanan dari kerana mungkin orang hozo mantadi Lucy Rokop aitando ompuno zono sutanan hozo di Pasca, etando, dandik.

0: Oi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Dari kepalanan o Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong pedesan
3: antur konsol kumaikan pogun yang penahun gisom do tadau baino
4: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
5: om tanudo o kepoihan kababagu itsuang om habus pogun
4: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadau
6: ipointunud im RTM nopo.
7: Tapi naik kami mentad podi hozo di Martina Salajuning kakak politikangan dia sudah babzan penakan hozo tada kotohu nga kada hibai do mampasat pagoda gaida da babzan titi do untuk tada minggu kotohu dan om hansanohi seginabo do tong tapi naik ngabi ho hobi nok pisok ma ipna po buzur pason mazaid Facebook WhatsApp nagi mazaid TikTok nung nambai au ku asibatan do pina pambus titino nga sifat-sifaton gue pambus do opongoh po iti abal opongoh po toko muhis do hozo bayno jam kapahut hongpon minit nadi do dong sebab id pogun do toko

0: Kopi pesan tabi Malaysia Madani. Kopeng kawasan kini ada Zuiti Abal tadi buat dong sebab diti kopeng kawasan pembalasan galan pembeda namut intai ke interim Sabah. Kuma isa titik himo laksan yang kecentun. Bapak kita hasil penelitian tegiot om nagi pilu dengan petihambus pihatan kepelintahan pesempuan om kepelintahan Sabah. Dapa pabakas ketundan id pogniti. Pintahangan dihuguan menteri dino nak kita nagi sebagai tutuduk. Doko pain samakan pilundingan pehatan kepelintan pisempuan om kepelintan pogun si bo kepemuanan di bazon menteri datu sari panglima Haji Haji Haji Nur kanu pepembuhai asil tawah si i atahang kozo kuma tuhun ngawi memohogo kebuon diho nebos tipu ekonomi Dr. Awang Faisal as Shifa ningko ketan taisai sokot pengusuhan dino kiguno tukuan teman asil pen tetap pen tepot ikanu pentahang maza pintahangon maza kapayhan tay data om na nga zan takabas o kon ko ahong tamad mempay ko zuzuba politik tay ko ko zuzuba babayno. Abasi kapanemaan do konduan gagasan rakyat Sabah doit kaintahangan dihuguan menteri datu Seri Anwar Ibrahim ko kumoy kapayang kawasan pembalasan pimpida tay ko namot tay ko interim kumas Sabah do mantado 600 lizong ligit kuma isa titik himo laksa ligit nabasi mahingan dino datu Redona Bahanda kepeng kawasan diho kepokito pinggi saman kepelintan pesempuan do memantang sunduvan pidondian Malaysia seibus jamatus onong pelum tahu ME onong pelum tahu suwai kepa pabakas ning kokatuan kausinan pogun mentok pepeti hambus ababzan ketundan antazan diho tahang ngawi nogi waza pilun dengan peti hambus kepelintan pogun sibo kepemuanan di bazon menteri datu Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur. Tinimungan kemuakan kiguna mekiano kepayahan om tutuduk mantat bagisan menguasa ugama paguhi mamung no nombor tinimungan teko ababasan keugamaan nombor si menteri ketundan kemuakan kebu on spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan tahang di oponsol mentok papatantu sinakagan temuhok auhan do ahung mempai ketumbesan iko hisang mantat akidah Islam teko nokai magon do nakansau.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Pusau kepolisian pelajaran pagun Sabah dan kepolisian babesan i pinogempit mempetin mangan ka jalan nakahau id hintun sikul iso id iso sikul pangantara was id likas nebo si petunu dina datu Raisin Saidin onuno po kepolisian babesan papogempit bagisan habus id ketinanan pelajaran kepelintahan ngaki guna mimozoko tulan di pinatantu hasil penisukan nehaan do bagisan papanjul diho au insan papabuzu aplikasen kuma upis balajalan uvang kotek na balu teko JPN Sabah mentok makianu kasagaan wakuno hivang sikul nukumai JPN Sabah rabai na misakadai mempai jahin seompulis mentok maganu kepayahan semusut kekumpit ahal diho. Tapi naik kami kakak niti abab tadi buat dong usufab diti inuhu di jeno ramahin mentad bagisan berita ehwal semasa om pinalahin dari bos kedasan di Juliana Andres kopi pesan tapi Malaysia Madani.

0: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamugunano do asil ngabi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinuwa do mantad lampang ngabi inongapihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tongkok pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Poin tantu ko sontob, pomoto ko posizon ku.
2: Tapi naik kami kan ho zaman tadi Daryl amat itan no inupus di Zudogo. Am lagi ho zau di penyapatan di Witam yang pai di Alice Japanese itan no magyumo mengumbasi datukau.

Dan itu pendek kami, mai kepada sifat atau pembus bagu pasal, nanti mau komentar di Joseph Ginoli, aitan nak bebasan orang suap, mau bos, sampai betul mahut, tapi naik dan nombor apa? Mungkin kita ngau di Sabah FM dekat binasi sesuatu memang. Karena mungkin ngau Zoni Maria Kadau, aitan do pavakaso, negi sa Hazori Sarah Agustin, aitan do Undazai.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Sebenarnya ko kami ititimpu do kasaiman bos kerezan ngamudi kudi nadi dari tangkisadan ku jazu mempe hazatovi no hazaman tadi sampaikan ya tanda opus ku dia amu ketahanan tu mendaki nongol lagi mentar pada jam ke 4 tahun 4 minit dan min susuab tu ketahanan lagi kuma tambah kala jara gai maklinus dari studio do babai no diti do menempuan do tiktok do babai no amu nagi man kada hibai mempe di koni do jam ko si jam do ngosuab insan pabagu mentar dogo Stephanie Jepelin Joti tu mo do konong avi do namat tapi bebasan shalom mentar dogo.

0: 我要等你回来，还不回来忘不了。
1: 你为什么不为什么不为什么不肯说爱？
2: 萨瓦迪 FM 有声茶馆。

喂，小宝 FM 你好。喂，你好。喂喂喂，你好。

0: 我有粉丝相伴，
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴，
2: 我

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko dok.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Hai, Ming. Ala pelurus nak cerita na tu. Parking di kapal palat. Susah kang dia mau pesok parking leh na tu tau.
2: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu tau.
1: Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang cerita ni. Ha, pian nak menterak cerita na kang. Manas lagi kau. Eh, pernah mentik itu no? Amun ya? Nah, oso-oso je cerita no terat. Lugas bagai saat ni.
2: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang cerita eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain cerita bundak itu. Nah, lagi teruk. Lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
1: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangrun cerita posok parking ngimpit cerita no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no cerita no.
2: Bana pala.
1: Bah, lurus dan no cerita no eh. Sekajap je tak eh.

0: dong kong kinau, dong kong kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Bene Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana pukul telu ngabut enam kemam.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih sebab sentioso kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep jamau.

Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopodan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa maka tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafein.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Aiming, dokon ahli sukan no kau tu tahu? Makai badung kau bengkasut tu?
2: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
1: Wah, azam bau kaya?
2: Enggak dok azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pun cukup no tek. Bano, luman ti?
1: Alah, Ming, ndak indah tek badanku tu. Ampus akamun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, bertanamun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko.
2: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
1: Mbak Ming, boy nu pentek kurangan ko gula ni eh. Minum je dekau.
2: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
1: Balik ke sakunut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
2: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
1: Ai, sian lagi saya no.
2: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan somo-somo.
1: Eh, amun bege nut na sabaku. Ngagat kau kada.
0: Kironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pika berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum bue anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun truak yen-yen tanda, kok perlu bertindak lingau. Mesajuk badan ngabut tabangannya dekoh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga kei. Peranak anu tua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko teringo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedi jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko yang kolek zuriat. Peteote pudan keluarga sehat lum lebih ceria.

0: sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Somonu oleh kealapan dan kemudahan internet.
1: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Nonom adab diam diri bangan anak-anak endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
3: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
0: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul

Ya, dinakan Seri Bin Alam Shah mungkin dah pukul 4.5 minit kemuap. Wow. Seintamintamku lagi lega seronu kasih. Mun Kak Azli nama kali tu mesti ia nangis makali soro DJ Azmi lawak banaling ni kok, sebab ia off betiru. Ia niat marak-marak lagi lo Senin sampai lo Rebak, ia off niat marak-marak. Tapi ini yang ini pesanang tujuh atas ini kerana kita akan somo-somo muat oti semaung.

Ya dinakan-dinakan semimon. Terima kasih kakal bersama makalai siaran sama. Diam uran-uran tu mesti ikam kesejukan kok. Mesti ikam kesejukan kok. Mustahil kam niat kesejukan. Kerana aku pan kesejukan itu diam konti tu dangan-dangan. Jadi barat Johnny si maybe my glasses not so clear barat ni. I think I saw Ika just now, but I can't her. You ask her ling ni, if that's her, and she smile at me. Sorry, maybe I don't. I did. I don't know what to say ling ni. Barat bi jomo sama jomo kali kiti. Jorang putih pun makali kiti dinakan. Barat DJ Donny dekat England. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Terima kasih to Adi Sabat, mitu berani. Assalamualaikum DJ. Sambung dot cerita Ajinomoto. Ling ni, niak bulit terlampau mangan Ajinomoto dinakan. Kerana amun kita terlampau mangan Ajinomoto, kita akan iko ubanti. Jadi, tapi ala pen suaben Ajinomoto iko dia makanan ko. Tapi ini yang pan enggo-enggo jolah. Kok tapi barat gay amun terlampau mangan Ajinomoto uban iko. Harapanku bangun dinakan yang sedang bersama mekali ini tak luar eh. Palap-palap jauh selalu bersama kok kami. Okay, minggu-minggu je kam diam uran tu. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Supaya kamu momon alap-alap jo selalu. Mungkin uni yang sedang menik-menik mutu. Untuk kali radio milik mutu. Nyawun kok, nyawun utek.

Ya kan, rupanya dah sama sini aku bertutur maiku ni alum yang yang pan kita berdayak jo engkau dembuat lagu tu supaya kam sagar-sagar dah diam pelanan.

Ya. Lagu sini mau kita pukul 4:47 minit kemudian. Terima kasih Tak Mimo jenakan-jenakan yang sedang bersama mengkalai channel sama Tak Kemudian tu. Minggu-minggu jom mungkin yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Semoga selamat teko. Tak tunggu ni ogo. Diam uran-uran tu jogo keselamatan. Dong laju-laju melan mutu. Dong laju-laju melan kereta. Dong laju-laju amun luman tanah kena lingau nongot. Okey, minggu-minggu je kam, semoga sanang-sanang artai selalu bersama kok kami. Barang ni aku diam pelanan niat lagi uran. Oh, amun niat uran tak luar, mesti ia uran mediam bangunan. Kok? Tapi yang pan, semoga mohon sanang-sanang artai selalu. Boleh kamu nak aku bergelek aku bertutur? Belok-belok yang tu jomo kesejukan. Bolehkah? Mesti kam yang dok buat DJ tu barak gai kok macam kesejukan. Memang dia nak kan. Amun terso mimi tu diam konti tu pian sajuk ni. Terso-terso bidiri bi macam ding bau tinarik lekat pesi. Ni nak diam preja begano reso ni mitu tak diam konti tu. Sian-sian yang boy ngogo boy posok mitu diam konti tu mesti geng rati. Pian sajuk ni konti tu. Nyaun yang paham. Tapi ling jomo sajuk ni sajuk kerja tetap kerja. Walaupun delak ku sebenarnya bertiru tu kerosno. Amun kam ingin ngito delak ku ben ice. Terati bi ice. Ice is a jenis buek. Amun ni nak diam buek sajuk yo keros. No ice.

0: Pemuanan khas persekutuan seekor dikau titik 5 bilion ringgit tak Sabah ni jangka muan tabangan tak penambahan hasil tahun tu. Menurut pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, Perian Alape mengetuan kelapan politik anu terso lek Sabah bertiru merun kepesuan engkau hubungan erat antara perintah lat kau persekutuan. Tedoni muan kelapan tak rakyat. Lingini penanggunan kok kemajuan ditembuak lat gaya kok sumak pesandar tak tuntutan hak semoto-moto tapi pan merluan kepintaran dia mentangun kedua somo alap sentioso sehormat-hormat antara kedua-dua pihak. Lingini perintah lat pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sentioso tegas mentan hak-hak Sabah dokon korun diam perlembagaan kok perjanjian Malaysia sepusiam 63.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

4,225 dan kecemasan rekod le Jabatan Bomba Kop Penyelamat Malaysia JBPM Sabah untuk tempoh Januari ngabut Mei tahun tu. Engkau 2,250 dikaut lagi membiak linganan nyelamat. Nut penolong penguasa bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat, 5 balai bomba Kop Penyelamat BBP ngerekod jumlah linganan paling langah. BBP lintas nerima linganan kecemasan paling langah engkau 372 linganan. Tinutan lek BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264, kok BBP Keningau 200 lumpuk linganan. Dim timpu somo JBPM Sabah ngerekod lebih 160 siam juta ringgit taksiran kerugian. Engkau nilai harta kulit nelamat ngelebihan dak 312 juta ringgit. Misi mendaras pendidikan kok semangat sukarelawan selajur penerun arusan program komuniti Miss World Malaysia 2025 tak sekul kebangsuan Pahu Kiulo. Pengerusi program Dr. Roslin Gelunu Mara, program mau slogan Beauty with a Purpose membiak kerjasama komuniti sukarelawan kok sektor korporat untuk manfaat murid engkok penduduk kampung. Nut ni antara aktiviti bok-bok yonong ngasilan mural cap tangan sebagai atak sukungan terodoh pendidikan mensemimon. Ali nak ngkuaya engkau pemetuku antabangan pendidikan tak lebih datus orang murid. Pemerunan skim lindung 24 jam narusan perkeso berdaras kuasa Dembangi Buan Jun sinampang alap leban pekerja. Skim bawe muan pelingkupan semimon setak masa tak pencarum. Terposokno kemalangan anu berlaku tak luar waktu kerja. Jefferson J. Spiri ko Berinike Gary sau pengendaan gai. Tak bukutan popular ni rutan ko bo kraftangan Elias Betiru perluak sebagai promotor tapuk nang pedalaman Ulu Sugut Ranau. Yang gak kojo merun ekonomi komuniti tapi pun mekelum balik khazanah tradisi anu sikot rungai. Pengusaha kraftangan Junisa Agang Mara kunikan Lias Yonotomoan liar nang keluarga Palma Betiru jaji tarikan. Beliau Mara usaha anu ngempo nengko sumak 5 pedenduan tak tahu limpas Betiru bertambah tak wampu penut membiak lebih 5 kampung tak ulu sugut. Tadoni merun perurian tak komuniti gai Yono Suri Rumah ibu tunggal kok pemeraan sadar tak pemohon tak kenamat susah tertemu Junisa Mara gai akan mau martabat produk Lias untuk motongan warisan tradisi masyarakat dusun Tinagas niak rungai tenelon zaman. Junisa Mara gai Betiru ngasilan kira-kira terumpu jenis barangan terposok beg tangan moden kok dompet rekaan tradisi dusun Tinagas. Dinakan sebagai penombol tukaku tajuk-tajuk abar entah dah lagi. Mafi mengkilo dedangai Guinness parai bau tanak keroy. Pemuraan sinok mengkolek maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Bagian abar-abar rimlat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek Ramhani Zanjahamin lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam bekalai siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
2: Ya, dinakan semimon kakal bersama mekali siaran sama Alap Bana.

Ya, dia akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama tak jam yang ketelu kita posok diam segmen mene-mene lagu. Terima kasih Mimon kakak lagi bersama mengkali siaran sama tak kemu waktu. Minggu-minggu jekam yang sedang diam pelanan, pelap-pelap diam pelanan, yang sedang bertugas selamat bertugas kudak lalang, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang kakak lagi cuti-cuti palap-palap selalu, jaga diri selalu, jaga keselamatan selalu, jaga kesihatan selalu. Minggu-minggu je kam, okey. Dong lupa untuk sentiasa palap-palap, palap-palap minggu je kam ngogo, okey. Jadi yang sedang di pelanan tak kemap tu, semoga selamat teko, tak tungan nyogo, semoga pan bong dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama. Palap-palap jo. Semoga Ling Jomo Kiti Mimon yang sedang bekerja tu murah rezeki selalu, sihat selalu, kok pensanang ati selalu bersama kok keluarga tersayang. Okey. Tak segmen tu kiti kakak lagi bersama diam siaran sama Alap Bana. Minggu-minggu jekam kiti bedek dong kok lagu-lagu tu sambil ti mungkin un yang sedang mapi-mapi ataupun un yang sedang mapi-mapi guring-guring ding, ataupun un yang sedang nonom-nonom bunga. Un kai nonom-nonom bunga pukul 5. Un te kok nonom-nonom gandum, nonom-nonom ian-ian jola ti nonom. Kok un yang sedang bau mulek lekat meli gulai, meli luk lekat pasar kok, ataupun un yang sedang sorop mulek lekat kerja, ataupun un yang sedang bepapi no betiru kemuap tu, un yang sedang ampar-ampar, un kai yang sedang ampar-ampar mekale. Jadi dong no tur ya sikot magrib no. Kau pun mungkin un yang sedang enak ya, sedang lepot badu. Un yang sedang nerika badu sekul kok, minggu munda sekul no. Eh betali pala te, 4 bangi lagi kok. Un yang sedang yan lah, mubut-mubut uban. Kemua-kemua tu mana tahu un yang sedang mubut-mubut uban kok. Un yang ampar-ampar mekale DJ kekinum. Oh ya, sedang ampar-ampar pala kam tu. Kayak ni ngini ampar-ampar dong kapar-kapar di nakana. Amun ampar-ampar boleh, kapar-kapar ni boleh. Jadi terima kasihlah sanggup ampar-ampar sambil mekale. Terima kasih tak Mimo di nakana yang sedang bersama mekale. Kok pan selamat mekale lagu-lagu yang boy pinenek tak kemap tu. Kita break kok lagu-lagu tu. Okey. Kamu mekale jo aku meling. Okey. Sebab ni nombor 5 aku lagu. Jadi tak kemap tu kita main tekot-tekot lagu. Bolehkah? Setujukah? Jadi lagu bok-bok tu yang tajuk ni, lagu starus ni yang tajuk ni, muan kem komen tak live tu atau tak kusung wau-wau pituk di kau 2 5 siam deka, ataupun kusung di kau siam 4 siam kosong pituk wau pituk wau.

Ya dinakan-dinakan mimon, kakak lagi bersama mekali kami. Tak aku mabcur, diam siaran sama ala panah minggu-minggu je kam. Terima kasih kerana kakak lagi bersama nutan kami. Terusan lagi segmen lagu-lagu tak aku mabcur, engkau lagu tu.

Dinakan sampai mitu jo kita bersomo-somo tak kemuap tu. Telu bangi buan Jun 2026. Dong lupa maung mekali lagi siaran sama dah kok bioso. Kita akan bersomo-somo pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Selepas tu kita akan bersomo kok DJ Junjun diam siaran Bajau Pantai Timur. Jadi bangi dinakan yang sedang bersomo mekali siaran sama, terima kasih bersomo-somo kok kami tak kemuap tu. Jangan lupa terus berdayak engkau kami, tak torong-torong siaran, tak kemuap tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: TV1, TV2, saluran OK Berita RTM, Sukan RTM ko TV6, ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Siaran persembahan radio tak Sabang empon tebus tahun 1930 lagi oleh penjajah British tadiak jogoan jabatan radio telegraf anu penerun sebelum tahun 1910. Nadaran kepentingan siaran radio, operasi radio Sabah selanjut menambah alap kota tahun 1952 radio Sabah rai mengkenal rancangan-rancangan ko abar lebih tersusun anu penelaan oleh jabatan penerangan ko abar jabatan telekom anu melaan bidang teknikal. Radio Sabah mempunyai terhubung ke rasmi naita siam November 1955 anu terkeluar sebagai perkhidmatan Radio Sabah. Pelancaran ini sebaya angkau perasmian bangunan sementara ta Bukit Grace besikotan Menara Jam Atkinson ta Kota Kinabalu. Sebaya angkau siaran kemua panel lancar oleh Gubernur Jajahan Borneo Utara Sir Roland Tan Pun. Tama satu Radio Sabah bersiaran yang 4 bahasa yaitu Inggris, Melayu, Cina, ko Kadajan. RTM Sabah demurin pindah tak bangunan tatap ta Wisma Radio tak tahun 1962 tak Bukit Nenas lah antuaran Kota Kinabalu. Mesempiampan siaran Radio Sabah tak bangunan Baau nempoonan tak 23 Jun 1963 sebaya angkau pembentukan Malaysia. Orang Radio Sabah pan senambi jadi Radio Malaysia Sabah. Tak tahun 1964 pentadbiran jawatan penyiaran Sabah rekenan oleh Kementerian Penerangan Persekutuan sebagai agensi perintah dan terbukti bagai berpengaruh sebagai tuung pemetek kepabaran perintah persekutuan rai melancaran peruntukan noyo untuk matongan stesen-stesen pemancar baau tak kawasan-kawasan terkelo sesuai untuk mendooman pengkale engko rancangan sehat nang pabaran pendidikan ko dayakan. Tak tahun 2010, Jabatan Penyiaran Sabah dari pindah tak bangunan Baau anu terkeluar sebagai kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi ke Multimedia KKMM tak lahan lintas Kota Kinabalu.

Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Perintah lahat amuan peruntukan dakayu titik tulu bilion ringgit matotog sektor pendidikan. Kasongan bayadan bahata interims amua kasongan tujuh pembangunan Sabah habal minta dana. Perintah lahat amuan peruntukan dakayu titik tulu bilion ringgit bahata sektor pendidikan satu gol lima tahun palawai. Ina ni magtujuan nama totog pembangunan modal insan ama wujud generasi taga ilmu maka kapandayan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Ngahaka indaginis hali bayi ni pakilahan ako makakila-kila baanan anak Sabah makahampit manapaat masoal pendidikan ia kahap taungan sama bovog maka kasehean. Telak beliau peruntukan bisnis wa negeri pemintadahan pinasong minhal bayi 50 juta ringgit rantahun 740 juta ringgit rantahun. Dan ini magtujuan aku makatawang labi aheka baanan makanak iskul amataasan pangaji sigam.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita.

0: dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
1: Yeah.
0: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
2: Datuk Haji Jeng Haka Buteh hinapu mancari hawagan program Iani Onan bicara naratif khas terbitan RTM. Dewan Usahawan Melayu Sabah Andalima Ahab Kasungan Bayadan Bahata Intrims Dakayu titik 5 bilion ringgit 7 Sabah yang bayi dibantu ke Perdana Menteri Bahau-Bahau itu. Presiden Datuk Awang Butaman Awang Mahmun Ngahaka bantu gina lima kapandaan kainagunan perintah persekutuan anumanan kahinang sigam masoal perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onom Puk Maka Tulu atau MA Onom Tulu. Heka intrips inani jangka neko tonga min 40% hasil ia layak ditalima bahata lahat Sabah. Beliau magkainagon sektor pertanian maka perumahan akan menjari keutamaan tujuh baanan mandusia ia maka hampit manapaat inaani.
3: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
2: Datuk Awang Buhtamam. Sementara Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat Sulabayan Dato' Abdul Hajan Gurimbang anipat bahawa Bayadan Intrims inan maka buktian perintah persekutuan matotok pagtawakupan matotok pagtawangan maka perintah lahat. Bahata peruntukan inan supaya ningak merapat tongan ako maka palakasan lanjalan projek Mario Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Inan ipasodna masual bekalan bohe lan pagsuak lawayan latirik maka ayai kapanya pendidikan maka kesihatan meluasan bandar. Beliau rusab totos tuju keperluan mak totok sektor perikanan, pertanian maka penternakan tuju kasongan keluman rakyat. Malaysia menjadi antara negara penean baanan mandusia luasan selaku mata pamasialan. Inani anampal menjadi bukti mabila ania sangpu titik onom juta pamasial ni sulat magtakahan ni Malaysia ongkon bulan tulu palabai. Terusnya Malaysia amantug heka inani tagak kasongan 5.4% magbida maka sangpu titik rakayu juta pamasial mariam timpu dalua tahun palabai. Kasongan Iahab inan maka pandaan katotogan industri pamasialan negara amu kempen tahun melawat Malaysia 2020 makonom. Sampangan keramaian ia taga asas tujuh budaya botna keramaian keamatan maka gawai inan akan maka patotog kedudukan Malaysia selaku matag pamasialan ia amapag dakayu budaya warisan. Nani paminta dana maka tabang amalo jatan kasongan masoal pemasialan analikan hepatibau binalikan maka amikit maka amakilahan pembangunan pemasial mampan maka matotog identiti masyarakat ma Malaysia.
4: Denakan hinawiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Pengetua Maka Guru Besar di Soho Anulut Prosida atau Lavayan Patalua KPM Mariam Penganjuran Program Yani Onan Berikanku. Pengetua Maka Guru Besar di Soho Anulut Prosida atau Lavayan Patalua KPM Mariam Penganjuran Mariam Yani ni Avai He A Luasan Datuk Raisin Saidin selaku Pengarah Pendidikan Negeri Amat Totos bahawa sakawa pemohonan pemakaian atau anewa ayaika panyap ma iskul supaya amiak saringan patalua. Dan di pasod 6, amua keterangan katas ia amua konsep untuk tujuan penelitian pihak iskul maka Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Hingga hal ma soal inaani gompain rusab kahinang anjuran pihak luasan ia diawai he anak iskul guru atau institut pendidikan KPM rusab wajib kolek kelulusan min Pengarah Pendidikan Negeri. Nani panon magtuktongan maka penuntulan surat pekeliling iktisas KPM bilangan 5 tahun 2010 makawalo. Datuk Raisin ang ahakabut he susulan ania 310 pasod na sangpo makarua pamimpin na ni para saya ia bain ya baanan min kumpulan ajaran sesat atawa panduan papiraw. Mariaw melanjalan operasi mara kayu iskul ma kota Kinabalu alau Sabtu si. Upis pendidikan daerah Ruisab ni Soho untuk makansang pemandogahan maka amatuntul pentadbiran iskul. Aku sakava program meluasan ni pahinang amia peraturan ia baina ni tatapan. Airupain perkhidmatan penganjagaan kesihatan hal dumanjari nilan jalan ma premis ia bainan daftar atau tagalesen mareu akta kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta rangibu siam hatu siam puk makawalu atau akta 586. Kementerian Kesihatan KKM matotos bahawa panalidik penadiahan perkhidmatan ma premis ia halam bain daftar inan manjari rakai ukasaan maka manjari taluak pain 500 ngibu ringgit atau nijil ngabut 6 tahun atau karuaruana mintadda. Timpu 2020 makasa ngabut butina ani labi rangibu 20 aduan ni talima hek KKM masual perkhidmatan kesihatan ma premis halam tagalesen. Susulan min hei 320 rogbaan dihinang maka amuka katas siasatan maka pitumpuk kes ni bawa atau masih mariam proses pengandakwahan ma mahkamah. KKM akan patuh yang makan sang kahinang penguatkuasaan pasod nama soal pemandogahan siasatan maka operasi bersepadu. Aku maka kila-kila 7 kesihatan manusia magsakihan maka kualiti perkhidmatan kesihatan tajaga. Mariam era yani onan kecerdasan buatan AI baanan pengamal media butina ani subai ani gayan peranan cara bayrahu mariam pemasampayan habal anatas manjari penean saumul-umul maka berkesan. 7 AI Institut Penyiaran maka penerangan Tun Abdul Razak Iftar matotok peradan na 7 angila-ngila baanan pengamal media anatas tapangaluyo. Lausmin Indaginis Platform Latihan Maka Kasungan Kapandayan Ma Soal Teknologi Bahau Pengerana Datuk Roslan Arifin Angahaka Akalina Ali Magtuktongan Maka Kahunitan Hirabuna Ma Soal Industri Media Yang Magatubang Maka Magbalubana Keadaan Mariam Cara Pemasampayan Habal Sangai Dong Ibu Dompuk Maka 4 Iftar Baina Amaluhaan Kainagonan Na 7 Kamimon Lekoman Ekosistem Media Ia Amuwa Kabtang Iftar For All. Mariam Masai Datu Roslan Mantug nekot-nekot 25 pahatus min walumpuk kurusus anjuran Iftar totos 7 cara pemakaian AI. Latihan pirahinang pasodna masual wartawan jurugambal penyunting pereka grafik maka petugas mabilik berita. Kahinang inan magtujuan maksongan kapasutan maka kelagihan produktiviti hinang. Mariam masa jaluai rusab akan maka hangpasan rikandi masoal keperluan industri yang si daru magbaluba. Latihan inan patui pinaluhaan 7 Pulau Pinang, Sabah, maka Sarawak akok maka pamanjari labi aheka pengamal media kolek latihan kepandaian masoal teknologi maka digital.
Iptarusab magtabang maka dakarangay IPTA amangon panuntulan maka etika atawat cara pataluwa tuju pamakayan teknologi buatan AI mariam kewartawanan. Pemupus sabal pinasampai pabalik habal mustahaksi perintah lahat amuan peruntukan dakayu 3.3 bilion ringgit matotog sektor pendidikan. Kasongan baya dan bahata interims amua kasongan 7 pamanguran Sabah. Butena belahat kuapiti bay ni sadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat nambang Hari Pustakawan Malaysia. Serang ahia, hek kalo gak maka magsukul 7 kamemon pustakawan atas bakti keinagonan ruisab usaha merem amaluhaan ilmu pangitau maka pamabiasahan amalan amasa mabaanan masyarakat. Pustakawan nggak kahal nganjaga khazana ilmu gombro minjari panabab 7 kasongan pendidikan maka matag poon maalumat ia tagat manapaat untuk kamemon. Magsukul atas jasa bakti maka pengorbanan bi. Selamat Hari Pustakawan Malaysia min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminta dan lagi daripada syarat denakan Mainggam, Mainggam, Mainggam selaku pembakali setia Sabah VFM siaran healing sama tentunya lau iti tuluh hari bulan onom doang ibu doang puk makondom alau rabu syarat denakan. Jadi buat biasa alau iti ini sehat kami si Junjun masih arui sabih rabu iti iti kita live ma TikTok live ma Facebook official Sabah VFM arui sabah menjarikam makali kami ma RTM klik hal download dun bi secara persuma mariom Play Store syarat denakan. Jadi mai tu nak ngau kesempatan sapali kunika am iaitu bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam risa bayak baluas amaran hunus maglete makabaliu landos ia dijangka akan tajari ma dakarang kawasan ma pedalaman keningau Tambunan manakala marabil pantai barat isap masandakan telupit beluran maka kudat gantaan ini jangka akan terjadi ngabut lisag pitu sang memitu sananakan. Jadi pihak intoman risab sananakan menjadi kemangan download aplikasi RTM itu ajar kemangan download aplikasi yang dikonan mai cuaca pihak Unbi Mariam Play Store kok kita maka kila-kila keadaan semasa keadaan cuaca ia si di rumah balu batu sananakan aku kita itu isbat toongan masuk al keselamatan ta kira-kira ta rancang ta toongan perjalanan ta sakahwa masa sananakan. Jadi untuk kaam kamemon mako hapitu serangah yang dipagsukulan sebab kam masih menek Sabah VFM siaran healing sama ko hapitu maka si Junjun untuk kaam kamemon muja maka Dayang Nurazrin Toto Ataiku Sabah VFM siaran healing sama Embal Nasa.

inyonan kasalamatan kinakan. Ina ani yanakinakan labi lisin mbaltaka at he ay kalimisan hinabuni sa diyahan ni wala makanitago sabab kinakan yana asas tujuh kasihatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawa pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmin. Subay pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau. Minsan rumi ingga pangaan bi kinakanina ani.

Jadi masih lagi kami si anak si Junjun Butai Elisa Gondom terlumpu maka walu minit air rupa incaranakan waina si Elisa Gondom dompu maka walu minit si pasod waktu solat fardu maghrib marabila pantai barat masih mario manda incaranakan inda bu iti solat fardu maghrib pemintar dana divantug selaku penuntulan untuk kaam kamemon marabila pantai barat rusab andi jangka akan pasod waktu solat fardu isyak lisag pito 44 minit itu. Jadi mai turun akan enggak kesempatan sa paliko bantu gabai di sa pali min Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu min college matrikulasi Labuan yang dia harus sabar ini bantu mai itu untuk penuntulan bahan kami mon iaitu college matrikulasi Labuan akan amania ama wujud allow pendaftaran pelajar sesi bahau dong ibu dong pok makondom dong ibu dong pok makapito ia akan pinahinang ma allow walu halibulan ngabot siam halibulan onom dong ibu dong pok makondom itu iaitu allow Isnin maka Selasa akan ni pahinang malisag pito subuh ngabot lisag tulu kohap matag college matrikulasi Labuan. Jadi hina ini terbuka untuk badan pelajar lepasan SPM ya berjaya wei ani tawarkan untuk college matrikulasi Labuan Ruisa Bendi Abai he onggo amma maka penjaga sanadakan. Jadi masih aku rakan bot by Sidasta Paliku ni paling kami mon danakan pemakali setia Sabah VFM untuk kami mon lagi-lagi nah paligai nah panan mandusia pengamal atau penggiat seni masampul nak sanakan yang namatan tunai sahab-hab nah ni arusab ongka-ongka bila ini amu saranakan ta itu arusab ma live TikTok ma Facebook sagok halam bayi ni turan untuk ni siarkan ni RTM. Jadi about biasa untuk kolek tu maklumat atau penuntulan lebih tepat aman jari buka bi ma laman web Facebook resmi kami ma Facebook ni cara senang untuk nuran ongka-ongka ni nilai untuk tujuan proses itu prosedur-prosedur tertentu untuk aku itu ongka-ongka menjari kolek ni siarkan ma RTM sananakan. Jadi buat adik dan akan ta bai anuran ongka anuran ongka min dan akan ta Haiza Ghazali bai anuran ongka bahau dan akan masih aku bilahi maka sekejap lagi untuk kaam kami mon Haiza Ghazali Sabah FM siaran healing sama embal nasa

0: kata uanbika. Daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanahna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on numpu maka 6 km pasagi. Yana labayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong nituno ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat lahat putina ani mencari tumpuan pamasialan aa min reom maka luasan negara.
1: Sabah VFM siaran hiling sama serakan gantak ko Hawaii Indonesia gondom 48 minit. Ay rupain serakan murana kita matongtong siaran gantaan sang po makarwa minit lah kita magsiaran ko hap ito. Jadi adanakan serang ahi di pagsukulan baturu sabay sa palikuni ka amsi. Antara perkala-perkala mustahak bari om habal-habal lahat si murah-murahan sampai taungan ni kitam kamemon maka bot rusa bay sa palikuli ka amsi yaitu soal butingga cara magturan ongka-ongka ako manjari pina ongka ma RTM Sabah itu sebab tentuna ahika penggiat seni kita ma sampuna itu ni rusa binakan tarusa ba bay na pain man TikTok ma Facebook ngamo ongka-ongka tu sago maklum naranakan halaman ni mariom sistem ta untuk balan ongka-ongka main artis Allah tentu na ani arusab ngamu ongka main artis Maduro Bahaman adakan jadi ongka-ongka butina ani halaman ni mariom itu pembinaan ongka-ongka mariom sistem ta jadi untuk ingga-ingga balan pemain industri muzik tanah air paligai nama sampuna sanakan mencarikan turanun bi ongka bi mariom format MP3 turanun bi ni email urrkk@gmail.com mencari buka bi mariom untuk kamu kolek maklumat lebih tepat atau angan rujuk pabalik pilih umbi buka umbi ma Facebook rasmi Sabah VFM aku kita itu asanang tongan cara manuran ongka baha aku mencari pina ongka ma RTM canakan buat danakan tapa avai sakava masa ani dakrangi minggu para pai nah apa ini turan ongka aku mencari di pa ongka ma RTM canakan amin artis bahau Haiza Ghazali si ma ongka masih aku bilahi jadi ai rupa canakan lisa gondom 50 minit ai dapat itinakan murah-murahan ai rupa in pagsapalihan tama ko hapto sampai tongan di kitam kami mon maka ngamuk kampunan di kaam bila ni kasaan ko saka aku magsiaran makohap itu untuk kaam kami mon dua ongka magsuno main artis Ruby Satiasin Lindo Taasa maka Datin Sadia Lindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: rakan Sayan Ararondom am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kesalulan aragumurut pasukuan ku i Dexter Rasidi Tanau-tanau matang Parinta Pagun nanimpok suang sa titik talu bilion ringgit mapasingkot ras sektor pangilaan Bayaran interim rinuangan mapaintaki raka singkatan Sabah Koson mangikang poyora panirangan ra ulun matanda manirong ras sayat ondok maka tutunan am makat katasikan parinta pagun nanimpok suang sa titik talu bilion ringgit ara dalam sektor pangilaan boi limo ngambilor rana kasailti. Tingginai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normin Dagu nan salinutkan sayan pinaulig koson mangaro ra anak Sabah makapu ra akses ra pangilaan ondo monsoy Rio kalau magilong osoy iono. Sumugut riso peruntukan biasiswa pagun niak rinuangan poyo intora limo ngopor ngajuta ngaringgit ramatus apat ngopor ngajuta ngaringgit sambilor. Rakwayan matang mengindangan labi masuang lalaing sikul maka panunggul rasikul ralabi masawat poyo.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
2: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datu Haji Ji Mindagu Ragitio, Pat Nasau Kera Tambului, program bicara naratif khas Binal RuRTM. Dewan Usahawan Melayu Sabah nangapu monsoi ra namparuangan ra bayaran interim sa titik 5 bilion ringgit ras Sabah ondo pinatanau ru Perdana Menteri Rababaguti. Presiden no Datu Awang Butaman Awang Mahmud Mindagu

0: Nampak tanawan ragitio tertandu piraturu perintah pasi simpungan manugut ragogot nang kait rapa bantuan Malaysia 1,966 MA 1,966. Suang ru interim ragitio tinantam mar sampiruo intura suang 4,500 ampos ondo matang apun rusaba. Ia melansan ras sektor pagu tanaman ampanam balayan pasi guluan aralalom manapakuan araparuntukan ragitio.
1: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datu Awang Butaman. Liliwa Ragili tingganai bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sulabayan, Dato Abdul Hajan Gurimbang, nama guang rapam bayaran interim ragitio, tatandu pirot uru parintah pasi simpungan, mengikang ra uyu ra parintah pagun. Peruntukan ragitio matang onongon tojo, kosan mapain taki rapam balan ra projek matang, ragana pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Daka simpung, Bal Lutu Rotimug, Alun-Alun, Karan Am Kaluayan Pangilaan Am Kaligagan, Sora Lisar Bandar. Yonak Mindagu, Raka Tangan, Mengikang Poyora Sektor Pangimpaitan, Pagutanaman Am Panambiagan, Koson Mopokon Soy Poyora Bayag Rumamagun. Malaysia Bobokon Pamagunan, Pilion Rumananam Bului Lisar, Koson Ra Intok Tangusan Nilo. Gitu makito pat suang mopor titik onom ngajuta ngaulun pinabatik nanam bului ra Malaysia sukura sila katalu rana kasailti. Tourism Malaysia nambala rasuang ragitio sinumingkot 5.4 piatus intora mopor titik sa ngaulun onda pinabatik ra boy rana ganda bilor rana kasail. Bal monsoy ragitio mampakito ra bal monsoy amaikang ru industri panambuluyan pamagunan ragana kempen tahun melawat Malaysia 2026. Pamparamayan ra oro karamayan mimpun ra kaulayan koson ra bunsag kamatan am gawai mangikang poyora Malaysia koson ra intok panambuluyan ondo mampaumung ra kaulayan malingon mangindangan ratu rupa nambuluyan mangunsu ra ruli mananambului am mampaulig ra kasingkatan rupa nambuluyan amniak mangikang poyora kauligan kapam identiti rumah magun nan salinut bulu rumah Malaysia.

Pengetua Guru Besar kini tak gumagaya ra prosedur KPM pat mangatang reina tangan mampalabit ra bala lisara. Semugut uruk tingganai mayo pangilan pagun Dato' Raisin Saidin pogonong kitak pemakuanan kapuam siwa rakaluayan rusikulan matang iman sain tojo nakasimpung mangatora kertas konsep kosong iman sain rusikulan am kaupisan pangilan pagun Sabah JPNS. Aktiviti onda balon rubala lisar onda mampalabit araralaing sikul mangingila kapuam institut pangilan KPM niak matang iowon rutingganai mayo pangilan pagun. Gitu na timpok raralom surat pekeliling iktisas KPM bilangan 5 tahun 2000 balu. Dato' Raisin mindagura gitu sunuru nam parakapan suang talu ngatus ngalun nakasimpung moporam duo tingganai ini topot kumpulan ajaran sesat raralom rondo operasi rarondo sikulan gira kota Kinabalu oro ka onom rababaguti. Upis pangilan libung niak kini tak mapaindo rabal magilong-gilong amanitiu ra pentadbir sikulan maraginio pegonong inatangan lisar balon sumugut ra aturan ondo inaru noyo. Atan ak pana kaindanganan pagalungan ra kaligagan mabuli ayuk balon sorak kadai nakabatik kapua makalaisin Ragana Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1900 balu Akta 5 balu onom. Kementerian Kaligagan KKM Nambala Kaindanganan Kaligagan Sorak Kadai Kalo Nakabatik Yoginio Rondo Kesalahan Ama Buli Tagion Suku 500 ngaringgit Kapuam Jilon Suku Onom Ngambilor Kapuam Karuruono Intora 2000 sa Suku Raginoti Nasailan 1200 buong naapu uru KKM mangkait rakan kaindanganan kaligagan sora kadai kondo laisin. Intoraginio talungatus 200 namarisaan namulali binal nampalabit ra nangukaban ra matus 200 onom karatas siasatan am tulungopor kes inibit amaralom proses pendakwaan sorakut. KKM rayus mapaindora kanoi penguat kuasaan nakasimpung magilong-gilong menyiasat am operasi bersepadu. Gitu koson mengarurak kaligagan ru mengarwalan am gonsoi ru kaindanganan kaligagan masalok malungan. Aralalom era kecerdasan buatan AI, pengamal media ra ororaiti matang sumail rakandoi tradisional koson ramam patano Reo mapandai ranan salinut katasikan digital koson mangaru ra papasukuan ratano rayus mabuli sunuron am mokosonor. Intoraginio Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iptar mapaindo rakando ino koson mangaru ra pengamal media rayus mabuli milo am gumula mayaranan salinut pantuluan am mapaindo ra katasikan mangkait ra teknologi bagu. Tinganai mayo no Dato' Roslan Arifin Mindagu Bala regitio na timpok rabal masauk reginoti ara dalam industri media ono nanguma rakulau ramayo tojo ara dalam bal mampasuku ratano intora 2024 iptar na palangka rakandoino rangangai ekosistem media mayara slogan iptar for all. Pupus gitio saguli tano-tano matang. Perintah pagun nanimpok suang 1.3 bilion ringgit mapasingkot ra sektor pangilaan. Pembayaran interim rinuangan mapaintaki ra kasingkatan Sabah. Gininoyo pupus rutano tinandari Sahira Samain intora section tano ehwal semasa am pinalig raragumurut ri Silvia Majius. Kansayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

Madani. Kansayangan para mayra oro pustakawan Malaysia. Paringkulangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw, pirot amgogot, mempatabual lakatutunan am mempakawalayan labal membaca ramamagonati. Pustakawan salakayo magalung rarapu rukatutunan, kaniak kulobon kasingkatan lupangilan am pulutanaw mokonong rangangay. Paringkulangan igondopoyo am kansayan oro pustakawan Malaysia. Intara RTM, teman setia Anda.

kan sayan araronda maroka talu raka talu ari bulan silaka onom 2026 onom paring kodangan mangining rasa ba VFM kasalulan aragumurut pasindakan antakau monsoy aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu 4:04 ngaminit ara Rondom. Kesalulan ara gumuruti mabuli ningon main giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapwa mara frekuensi matus am tulu titik sa amnyayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Amun mukono karakon Facebook am TikTok mabuli nayuk akau maya ramon live rondom ragitio ra Facebook live rakan sabah VFM V Good. Amniak TikTok live mai rakan Sabah VFM V Good. Rayus mengetora bilin main ra rondom ragitio. Mabuli nayuk mengetora bilin main giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Rais nama ngining takapnya Rondo Rimbain dari Kasim Ibrahim Bayak Nusangkaka. Ini ngontak kau.

Arasna kita mengkondoran dapat pembelan ia gini balru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, Kapua Met Malaysia. Balru gaun raginati kalau kukulak monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap balru gaun monsoi mogorau ka tampilan ramamai ti. Mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukulak intok. Intora mamai ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom rarai ti. Sumugut niak ramet Malaysia rondom rarai ti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau. Nakasimpung niak Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah. Iono sora igik kelasan. Putatan Pinampang Kota Kinabalu Tuaran am Kota Belud Sandakan Beluran am Niak Kudat balar kita syukur ajam ka Siam Rondom Araraiti Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Terus nama kodopi bilin tau rakan-rakan takau dan dengan tora bilin nilau rondom raiti gura TikTok live mai kusenin tari maksun suakan kan sayan aro rondom roka talu DJ paring kunangan intora kebi kono atan tanomin monsoy paring kunangan maksun suakan gamau kopana monsoy sokra giuno. Lalu lagi nih, makanannya kerangan takawi MM Suk. Hello, hello MM Suk. Kan saya ararondom DJ Monsoy kono paring konangan MM Suk. Gama ko pana merayus maliga kayu. Mengining takapi orang rimain tari Henry Pangal Guang Nangkaus. Ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Arasna pabalan kena yo logoru gata oro rasuswab oro kapat ara kapat ari bulan sila ka onom dong ari budung param onom ti ondo pining kwaluru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam 2000 sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa 5000 5000 sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karwo 4000 2500 sakilo. Gata kantalan grade kesa 4000 balungoporam sa ngausin sakilo. Gata kantalan grade karwo 4000 sa ngausin sakilo. Am gata sikarap 1000 moporam onom ngausin sakilo. Gini na yo logoru gata oro rasusuab oro kapat ara kapat ari bulan sila ka onom 2000 onom ti ando pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Arais na mangining takapyo ronda rimain tari duani sariu malinus kalansanan. Ini ngontak kau.

0: Vavalu ahalung rapansur nulumba. Yohino, ambal rasinaman sebuli-bulino talumupunga minit ratukir noro, bahat muingan ranormal amika ahumba, angalap rena kanon nukapiahan, tumo ang ika ansihut, ambolong ra cukup ang berkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk nusanduk nute rasongoro, ika alabian amika poyo, mulo anginum raminuman ka alkohol, kurangin tekanan amika pio stres, kinabalo taka sinokain supan, pahalungan rapansur nulumba.
1: Amun mansigup kau, longgok kau, amun bagu maka guang kau mansigup,

Rasna kita mokondo rondo pembelan intara Kementerian Pangilan Malaysia, College Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 agina raka balu aribulan am siam aribulan sila ka onom 2024 onom oro kasa am oro karuo ramatong ti rajam ka tulu talungapor ngaminit rasuswap ti suku rajam ka talu talungapor ngaminit ramai ti atangon giura College Matrikulasi Labuan. Rasna mukono pia bilin ito rakanan takaw do nang atara bilin nilo random righty giura Facebook live mai kasunin tari sabin kangut kan sayan ara rondo maroka talu DJ am ngangai rangan-rangan rasa ba BFM kesalulan ara gurumurut pasinanganan takaw monsoi kono paring kunangan sabin kangut peringkatan Rayus Manungka amanginin Ramon giura Sabah BFM amulupayo giura kasalulan aragumurut rondom raiti. Lilo waraginim konon ya kerangan takawi Lohin Chong kan sayan ararondom DJ kan sayan ararondom monsoy kono peringkatan Lohin Chong am konon ya kerangan takawi Philip Maling kan sayan ararondom DJ Monsoy paring kondangan Philip Maling kama ako pana Rayusak Monsoy yun say ragino am Rayus Maliga kera tukir-tukir waro uti mengining takapi rondo rimba intori Helda Robert Mauyum kejujuran ini ngontak ka.

0: Hari Timor Otak Sedunia Raka Baluari Bulan Silako Onompo Gonong Bilor Yegenio Kosan Mangkara Arapirut Manggal Ru Ilo Ndok Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojor Silo Kosan Mapali Togom Parisobani Am Sungka Mayo Matang Resilo Ndok Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalu Rabo Boro Kayuk Mapainggar Rita Kaura Kalansanan Mamuso Ramarul Timor Otak Kan saya narik timur otak sedunia.
1: Rendo rimbain tori Paulinus Alisius alias Mala Ramayon Takau. Ini on Takau Renoti.

0: Ih, kulut kulurah siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan neng. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.
3: Rasa nak mukana pia bilin ini orang orang takau rabokon ada nangat orang bilin ini lorondom righty kesan interi pili boy i kain leto tulu siam i balungopor mangki i udi roslan i maksun suakan konilo kan sayan ara rondom monsoi konilo paring kodangan orang orang takau di nangat orang bilin ini lo agiura TikTok live my rondom righty paring kodangan orang orang. Lelewara gini yang mengkoni nekarangan takau kosani Jose Potilu nangatora bilino giura WhatsApp mai kono kan sayan ara rondo moroka talu DJ atantanomin monsoi paring kunangan Jose Potilu am kan sayan ara rondo menyayuk ra pabukat-pabukat rondo menginging ra radio rondo meraiti kosani Julita Magret inarombai Pita IMM Suki Rogelin Vitalis Iforita Kinajil, Josi Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, Iklere Inaktius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Lojinun, Datu Elizabeth Mauris, Joakim Kubot, Julius Pansai, Vitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, Petrus Quintin, Itura Tampunan, Inggam Satur, Patricia Nicholas, George Mining, Petri Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Francis Bonius Siluk bilin intori Joseph Potilu kono gama monson sokakau ngai gini ni bilin intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu gama kopana monson sokak rayus maliga keratu kertik rorauti mengining teka pioran dari mba intori bulin bukuang napaka ruol rahuangku ini ngontaka orainote.

0: Sorak rata tangan rurat kina selatan, mokondok rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluhan Spread Lake. Untuk inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Rono reminder imina anik togom kudiyun.

0: Atan ginyo kansayan po akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw? Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, ngarakan ang tipulo kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon no tanara po gunong katulo riban sila kaunom, mampakarari takaw rakan yung matang takaw, mangarura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, taposan do akanon po gunong oro at yakpana kawatan nino.
1: Senang kita muka nampak bilik ni tau rangan takau. Dan dengan tau bilik ni lo rondom raiti kau senintari Ipol Iri kan saya aro rondom aroka talu DJ am rangan-rangan rasa babi FM Monsoy Poyo kau nampak dengan Ipol Iri am kau nampak rangan takau ini Nancy Lian. Hello Nancy Lian kan saya aro rondom. Di luar lagi nampak nampak rangan takau I Halima Dasim kan saya aro rondom paling kau dengan Halima Dasim. Rangan takau i timbul tawau kono kan sayan ararondom paring konangan timbul tawau rangan takau dengan tora bilinilo giura TikTok live mai amnek giura Facebook live mai itemu kono pia bilinin tori sinuai jen tora kauran keningau bilin pasukono ra rangan-rangan nano pabukat-pabukat nano koseni maimun isi malai Ikalsum, Imasra, Iandami, Amniaki Fatima, Imarta Iyai, Bilin kan sayan ararondom, am atan tano, agama tano monsoy, kini na bilinin tari sinuai je, paring kunangan sinuai je kan sayan ararondom, agama okopana monsoy sakragiuno, am masalok maligag ra tukir-tukir waraudi. Luar lagi ni aku nak kerangan takau I Julita Margaret dengan tara bilina aku nak sayan arah rondom DJ rangan-rangan arah sabab FM Monsoy aku nak paling kerangan Julita Margaret aku nak kerangan takau I Elizabeth Bet dengan tara bilina aku sayan arah rondom. Hai Elizabeth Bet, hai kan sayan arah rondom. Bilinin tari Peter Kilan, hai DJ kan sayan ararondom am kan sayan mengapu oro napangan nanantaf kapam oro kamatan. Paring kunangan Peter Kilan. Mengining takapi arondo rimbain tari Roni Bahan, sumindung rarondo namagunan. Ini ngontak kau.

0: Benintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Ratina Guluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rekatimugan rupa makunan Rayus Monsoy amalungan entara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang rumah makunan.
1: Rayus mukana pia bilin entara rangaran takaura bokon Ando nang atara bili nilo gyura TikTok live my random rarity. Kusun rangan-rangan takau ando nang atara sticker Monsoy, i Elizabeth Bet, i Nancy Lian, i Paul Eric, i Sabin Kangut, i Peter Kilan, i Julita Margaret, i Philip Maling. Rangan-rangan takau di nang atara sticker Monsoy gyura Facebook live my paring kunangan rangan-rangan mansaya nilo rakasalulan ragumurut random rarity. Paring kunangan rangan-rangan. Lalu lagi nama kononnya kerangan takau I Lucia Bibi nang atau rabili nokan saya ngara rondom paring konangan Lucia Bibi niak kerangan takau I Robert Berto nang atau rabili nokan saya ngara rondom kono paring konangan arang-arangan takau di nang atau rabili nilo agiura TikTok live my rondom rarity. Mengiring takap ya rondo rimba intori jus laina embing pai pakuluso guang ini ngon takau rondom rarity.

0: Menara Sinurambi, Niak Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.
1: Resto mengening takapel rondo rimbain tari siti pajahamin sumila bobulan ini ngontak kau renat.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano rautim sabah. Masuang mangining ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai bulintok mogoro ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor ngaminit. Bala ragitia makalala tojo mulupoyora lalaing intornoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takau tatango lalaing aralom karita kabalupana kukula ngasaat ayuk. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ama ngunci rakarita. Membala mataki rabala maka kuasa amun maka kita lalaing naput aralalom karita.

Paring ko na nga nangyaning ra kasalulan aragumurut, kasalulan aragumurut na kasukuni ra pomporno, jam ka tulu rondom rasuswav, kasalulan aragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring konangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantuliran takaw rondom ragitio mengening takapio rondo rimbay intori Steven Jimin Tingkuk Timugon rimbay karuo intori Abi Suhaivi Abir Angkaus. Ini ngontakaw amkan sayan ara rondom.

0: Assalamualaikum amtabi Malaysia Madani. Baina kina da kayo iti habar-habar idna kayanan pelambusan ko i Abdul Rafeh bin Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Perintad pagun papabid isa titik talo bilion ringgit mantak papagirat kaganaan balajaran. Kinengkasan pambayaran mantak damot papasikap keburuan Sabah. Habar paimpano. Mantak papagirat keburuan tulon mengimbulai sinakagan diit ki balajaran om kiharud kabalon. Perintah pagun papabid isa titik talo bilion ringgit kumad kaganaan balajaran in pampus 5 taon diit nakatalib. Bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor minabaras bagi sesuai ning gisaman penentutun mantak papatantud tanganak Sabah kanud kesukupan balajaran diit tengah senang miampaid au manuntun ning kakatan. Tumano dau kabian beasiswa pagun nga peningkas nagi demantan 5 na pa dari yang ringgit san taon kumadato 4 na pa dari yang ringgit san taon. Mayampay hantalan tagayo maguhop labi gumuso simikul mangapot belajaran idnayatan dit lebih akaas.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
2: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datu Haji Jih minabaras dilad untuk kesilid talapid ababayan bicara naratif khas nulod.rtm. Keisaan mengindapu Melayu Sabah memaramit tersenong kenengkasan pembayaran mentak damat isa titik 5 bilion ringgit kumas Sabah dit penintalang leguan menteri dit Kawawago. Minabarasit Presiden Dau Datu Awang Butaman Awang Mahmun kepentalangan dilad papakitad katapatan perintad pisemperuan menolok dit painsuang id pibatasan Malaysia apadam siya menemna peremtalu ME enemna peremtalu. Ginumod pambayaran damot dilad asamak na nintanga ginumo dit gatang 4 na pagpiatus asil dit pagkikira daramit dat Sabah. Lumansanin siyad kaganaan pamutanaman ang kawalayan, anuan panaguangan, isaralang pamagunaan kabian dila.
3: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datu Awang Butamam. Damat ila itluguan bagian parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sulabayan, Datu Abdul Hajan Gurimbang, mengamai pembayaran mentak damat ila penekatan dan ketepatan perintah pisempuruan, pepegirat pisakadungan keraja miampai perintah pagun. Pembayaran ila dapatut gunaan mentak pepesikap kepapanahan projek ngawit tagayo isi ribab palan keburuan Sabah, Maju Jaya SMJ. Kapai na penikidan waig, talunalon, letirik, am kasusukupan belajaran am nagid kalidasan idlabus kakadayan. Pinasatal nagid isya it kagunaan paburod kaganaan panginsadaan pamutanaman.

Luguan sikul om guru besar pakenuan temanud ke aturan KPM id seralo menganjur ababayan ke pampai bagian Labus. Penikirat dit patunud pelajaran pegun Datuk Raisin Saidin tikid-tikid ke pakenuan pemogunaan teka peniwaan kesusukupan sikul kiguna mayat ke aturan dit tegirat. Kampainan papatahak keratas konsep mentak pengintangan bagian sikul om kawpisan pelajaran pegun Sabah JPNS. Keperagatan uludan dat bagian Labus di kepampai sesemikul menunduk teka Institut Belajaran KPM ngamusitin lagi dekanud kekunan mantad petunud belajaran pegun. Elena pengagapitanud miampai di surat pekeliling iktisas KPM bilangan 5 tahun 2008. Datuk Raisin minaburas di lod nasusuhut pinanahanan telunatus tulun kampainan daripada dua memuruan Yaitu ketumbayaan tinimungan keajaran nakatangkid edi segantakan edi sesikul di Kota Kinabalu di Tadau Kanam. Tupis belajaran watas ngapakainuan negid pepegirat pengantangan menuduk di memuruan sikul maid irin apa tikit-tikit ababayan Labus ngapapanahan tumanud gaturan di pinatatap. Nunun apa surupun penamangan kalidasan nga hirinad linaminan dit nakasurat tekad kiharalisin isiribad akta kesusukupan ng surupun penamangan kalidasan swasta 1998 akta 586 dat milad papanahon. Kementerian Kalidasan KKM pinapagirat kapasadyaan napad surupudila ed linaminan dit au nakasurat nga isa kasalahan am milad dakwaon gisam 500,000 ringgit teka jilan gisam 6 taon teka kedua-dua dila. Mantak ketimpu 2,200 pada misa gisam debayna labih di 1,200 reputan dit naramit.kkm karet surupud kalidasan ed linaminan dit ay salisin. Mantad dilag 320 penungadan pinapanaw kampainad pengukaban 126 kratas pengisusuhutan am trunapod kes dit nawit teka mamasa at pemadawan idkot. KKM tumilambus papanaw kapagiratan kuasa kampainad papapanaw pangantangan pengisusuhutan am kerajaan tersempuruh kesenangan kalidasan. Isuang timpuk keperakisan Wansai AI. Bagian kemapanahan timpu baina kigunad papaingkas tanggungan dit kawabasan sebagai paparuput kabar. Elena pengandap miampai menginralam dat magisesuai kebalan digital mantak papatantun keperikatan kepelaan kesesarin kesudong am kiharoh uwayat tersenang. Mantak dila it Institut Keselimbahan nam kepelaan Tun Abdul Razak Iptar papagirat di tanggungan dau mantak papatantun bagian kepahabaran kakal kahimbagoy menangkan siguluh mayat bagi sesuai babayan pesingilaan kepengkasan kebalon kerai teknologi wagu dila. Minabarasit patunod dila Dato Roslan Arifin lang dila kapitano dan miampai di paginumbalan timpu baina dat pemurunan kepahabaran it keteguang kesimpanan tegaya it karalanan keperikatan kepelaan. Mantan pada tahun 2024 Iptar pinapinggayad tanggungan dau kumata insanan ekosistem kepahabaran maya slogan Iptar Poh All. Tempoh panagidilai Datuk Roslan pinapailad pagkikira 25 piatus mantan dit waluna padpisingilaan nulud.iptar menaguang kumaan pemagunaan AI teknologi digital am media sosial. Pisingilaan kepahampai maganu habar jurugambar penyunting pereka grafik amit kuku meraja id limput tabarabar antalan napadilang amantak papaing kawas keperakisan am produktiviti keraja. Tempo panagidila papi sudang miampai dit kegunaan pemurunan it kasasarid mumang buruh. Pisingilaan dilad petangkapan kuma di Pulau Pinang Sabah am Sarawak may labi gumu bagian kepahabaran dit kanun pisingilaan kerai teknologi am digital. Iptar nga misakadong nagin miampai pipira IPTA mantak papaburu dit keaturan pendudukan am etika pemagunaan AI it bagian magaganu habar. Ed Bampusan Sekutak Kawago ititulo dat habar-habar. Perintah pagun papabid isa titik telo bilion ringgit mentak papagirat keganaan balajaran. Kiningkasan pembayaran mentak damat papasikap keburuan Sabah. Ingkakan habar id nakayanan nulo di Sahira Samain mentak seksen
Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Tabi Malaysia Madani Kumadi kayo tepineko Da tinangga ko na pa da timpo di tialan San da tanggal idas ko ngawi Am senang at kapapanahan Da nuna pa karaja Da manta ko pindalan Da hitid ka pasien di ti Tabi tadaw dat katalo Tulan ke Anam 2020 pada manam Kumadi kayo ngawi ten Senay tepineko Hit sengin rongaw Da timpo di ti Abai na diti keselimbahan bersedesen apa yang tentu ni Sabah BFM yang paiku dega di JOP Talu jam yang tilam bos mantan jam ke siam tetuang gisa majam ke pada mendua pitang atuang Adia mukumah dikayu tangan rahian dat makin angol sinding Mila kau dat manion da radio timpu diti Hid keselimbahan Sabah BFM Tu agama sinding tangan ramai dit nolud diguna mantad Man ko parang hay di kayo tutuwang rabay na Pamilihis ginawa Labi-labi kumadi kayo Itang alunggo itama dat Ginawa timpu diti Alang sandat nun napangawil sinding Man ko papingun niya tutuwang rabay na kya Mila di kapanahak dat Kandasan na ginawa Kumada tentain sanay Labi-labi kumadi kayo Hit mamasa nagit tindalanan dat timpu diti Papanaw karita Adiham damadamat dat Gumamad papanaw karita pengigit na si Tering Alansan dat sinding-sinding manko parang haidi kayo diti Milad kapangido kapangukab dat siadap Adi ang senang-senang di papanaw karita Pintang-intang diyo nakatig ibang wanan talikotig kahitagwang Alansan dat senang at karirikatan diyo Gisam karikatid walay ti kahinangan na pantalan diyo kaya Ang tabi ng kawiti, sinding dat kapagulo, perangahan ko di kayo, tutuwang rabay, no? Sinding mantadi ilia guntabid, alang adon ako sabah. Kumadi kayo at singing karajada, hello, isang pagunan kya, kinangada kayo iti. Sabah BFM, senang kapiya.

0: Koiloh konangku penutu dan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutut rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun nopor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toin sana.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: Tada itu mari tutok sampo magudan at kawalo tulan ka adam tikito na po. Nga matok manan saraw pinggi saman tikitulun. Dit kita ruwal tumar tutok om nagi manakadong kopya madiala dit masad lingasan. Idupos tinama om suduan tagirat. Agaya guda matok dialo dit kita ruwal diti. Alasan anu dapat karlana papanahan nga kanu papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak turul tumar tutok. Tabi tarawa tumor tutok sang pabagunan.
2: Ya, tapi ni kau bina jam ke siam taluna pada misa minit dah tetuang kuma di kayu ngawit yang sanai kakal kom yang pada gadi jop ke selimbahan diti alansan dat analisis kau kurang sinding dit pinuhin kutino sinding nakapagulo tetuang dah bayanak ya. Adiam kumadi kayo terhian dat mamasan mila ka papahata da pasan kaya dahil abang uminan dat WhatsApp kada ko karatumay kaya madyo na pa pasuratan no na po tasaraw dayo hitang sanang kaya akan kananda hitang arat ba may dat pangaramay takaw diti kasalimbahan dat tuwang bay na dadamat takaw makinang sinding dadamat takaw mirumaruma adiam kumadi kayo iti timbu-timbu madrasam diti masagisagit kaya madyo gayate di kayo gumot asa nang mati tim madapuk menerima menentapuk dan madap atau tami sama tadi ke PT ada yang kembali kayo hit pengian ni daras dat ikayanan di atamis temud lebih-lebih megal ke kundasang ya lama silau tadi ke pengkura atamis pendah mantadom rumah sam negeri ruangan pakwagu kata tamis adiham oilanku menikit tulun teka walai harap pagayamutan isaya de kayo at nakambal na magamut na tapoy ilan na kanungka dahil ay kundasang kaya menikit tulun ay menikit dawalay har ngawihi kamayan da pagayamutan pangintamitamis datinan pangilasulasud tinan paguloh da madap aw na pom apagad matim madap kaya adi kumani kayo taon nakambal dat may dalag kundasang, labi-labid kawalayan da kundasang ada may land united kamayan dat rutin kamalayo rutin dala paguloh dat madab ada yang makinangaw takaw sindig dat katilang buskaya mantadi S. Willie pinampatan di Brenda Londo itiretan dat pinirubaan minagawit piupusan kinangaw takaw

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomutno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan don raja Malaysia tumilamus ogirot sumili bogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan kopian dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok maningolig depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman tegirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onamno pada mualu.

nunukomoyon.co.tengeligan.takanon Takanon dit obrisi au nakaso dotoksik maso minaan onsoko nonsok om pinopi tutakanon nopo ngatadon kelidasan tokong kadaw katengeligan takanon som pemugunan tikit koturut tulang konom upasoro daton dotong bungan kasusari manamong katengeligan datakanon kasusari ointangan tangai keberisian adatakanon menikita daw mulong hinonggo nopo kaum anong.

Ya tapi ini kau bina jam ke apa dia telun apa dia siam minit dah tertuang kakal kau yang pada dega di JOP di keselimbahan diti keselimbahan beras dusun itu senang kepia. Ada yang jam dan kedua babayan dan pembelambus pasen mayan pemelahawan. Ada yang itu aku dikontitir dah pengen dan dikayut pemelahawan sekira dahar-har lebih kredit. Penelepon kau ikonti amba balan dan pembelambus pasen. Mendamat kuda mengandat di kayu pemelahawan, mayaku pelamusa di kayu pasen, maya DT terpanguminan dat WhatsApp DT kia, arah pasen mantan di Joseph Batilu. Kamu senangan tetuang, tadau ketelu, tapi pipu pasan, nunu habar no, di JOP kadau senong. Semula aku pun memasan kumakam balutan ngawi Miguel di Jelita Magret, Ilusi Dayau, Maria Johan, Josie Mindong, Inai Rosugo, Dinai Emilia Sandakan, Amnagi di kumah di Charles Lejinan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Iabitus, John Modait, Marius Marudim Gawi, Sia Choi, Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbai Pita, M.M. Suk, Amnagi di kumah di Jos Mining, Joseph Gelembo, Patrick Antang, Petrus Quintina, Manta di Tambunan, Yagasi, Joakim Kubot, Florita Kinajel, Patricia Nicholas, Singgam Satu, Ram Kainsanay Tambalo, Tersabah BFM, Facebook, Makikinangong Ngawir Radio, Angalansan datang Alidas Ngawir dari Rima, Amian lagi di JOP kadao pun siko, Tagaya na kalambus pasanku kadao. Ampasan lagi manta di Johnny Opin. No, kada Johnny Opin dito. Kami senangan tetuang tadau ketelu di JOP kumadahai miam balut tambalut dahai ita suau terima kadau pelembus dahai ti tibilin ko kumawakan kembalutan ko menggal di Marius Marudim Rosugod Maria Jakim si Koyok Men Lesi Dayau Helen Young Yagang Idgayu Madang Nagi Kumadi Miliagam Yubugu Bentay Julita Judit Nagi Abdul Malik Yanggun Gandarong Balgang Sagi Demi Satur Sabine Saginday Nagi Kumadi Tampulani Jos Gimbun Majakong Majuna Sintem Binatau Yanjila Hila Dubanson Johnny Lunog Thomas Sirugading Joseph Gelembau Kuma Nagi Dikadi JOP Kadao Tain Sanay Nagi DJDJ Menanang Kadai Sebab BFM Baris Dusun Amtin sanai kembalutan Dahitid pemagunan yang katutun dah kadau. Ya tapi ni kau kita kau maizat memalahau kia nangawian ngawi kredit kia tapi ke iti tipu-tipu dat madrasah matamitamis di tiam nangawi kodop nangawi kantah ngapa yang gua dapat kumah di kayu tahu pun nak hadap kia maiki kayu lihisa miampai ti sinding pinikiano di ros manta di de hungab hungab penampang pasar malam keningau sabah BFM senang kepia

0: Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.
1: Kinomono kasari id kasalimbahan prosesun kasalimbahan di karanhano

Ya tapi kau bayi na jam ke apa dah misa 4 minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam ke telu jam miti lembus keselimbahan diti keselimbahan bersedusun ni tersenang kapi ya kakal kau pun yang pada ke di GOP dah itu di keselimbahan diti itu tu jam dat ke telu man ku pepinggu ni ya sinding-sinding miti lembus damat-damat ku sumiwat mentang di kayu pasan dah hilap penguminan dat WhatsApp mitiat gatang dat gatap ni seliwan dat ketinanan industri gata Sabah gatang de gata maya dat grade kia kagirat kuasa dat keapat tulan keenam diti 2022 pada menam kontak negi dat tadau dat keapat tai ke suab gatang daripada tutsusu gatah nga siam ringgit 6 na pada dua sen gata kepingan au naub grade gaisa 5 ringgit 5 sen gata kepingan au naub grade kedua 4 ringgit 2 na padam 5 sen. Gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 8 na padam 5 sen. Gata kantalan grade kedua

RM4 isa sen, gatang dat gata sikarap RM1 apa de manam sen. Tapi ni kau ila na gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah kegirat kuasa dat suap kia. Ada ma miampai toko kawagutino. Amun darang toko beteruai memilih isi ginawa. Sinding di Muhammad Faiz Omar ada kina empusan sinding dat sungai.

Dan mentok di kayu tin senai. Adat kolej matrikulasi Labuan papaharoh da tadau ke perejistaan susimikul wagu sesi 2026 pada manam 2026 pada turu. Kontak tari bulan ke walu, tari bulan ke siam diti, tulan ke enam diti 2026 pada manam. Kapal registan diti papa ampai da kesuangan susimikul ngawid lapasan SPM mantad pentang ka papagun Sabah Sarawak ke menagi wilayah persekutuan Labuan. Ada yang kada diolingai sekira ngaran dayud hara diti nakanud dahit matrikulasi diti. Jadi tari bulan ke walu, tari bulan ke siam, tulan ke enam 2026 pada manam. Kada doyo kada ko kalai dot me register tu har timpu pina tetap dela jam ke turu taluna per sesuaben gisem jam ke telu taluna per sesedepan ade man diuna palana di kayu timpu ya rimikat kau de ti timpu de pina tetap dot college matrikulasi Labuan. Ade me ko register hilaid kayanan dela id college matrikulasi Labuan. Alang sandat dan redeh sarau dia ditimpu titik ya. Kalau dia boleh leda kada ko nuride katalib timpu di pina tetap di jam ke telu napad sesedepan. Am tapi ni kau apa nak taga kita tu sunduan dan terau kamatan di ting. Sinding mata di Claris John Mata kamatan ni se Malaysia.

Yang terbaik kau pasti kau dikayut kakal yang pada gede tiri keselimbahan di tiap kakal kau yang pada gede JOP apa sih kau dikayuh it agirat mana kadung naga di tiap sabah BFM ama bayna jam kepada misal teluna pada 2 minit tetuang hara lalabit teluna pada minit pa siwa takut berpelambu sepasan di Charles Lejinan memasa nyaud kain sana ke balutan ngayu megal di Johannes Mansatil Johannes Mantahan, Dato Protasius Mukiau, Gasiko James Sampuk, Joslining, Joseph Batilo, Clarence Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Dayau, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Amten Senai Magikinangaw Sabah VFM Kesilimbahan Bersdusun, Ita Senang, Kapia Tabi, Pipabasan, Ponsikau na DJ OP Kedau Ponsikau na Gidiku Marika Kia Charles masih minus suhu tatpasan di Bagang Sagi Kampung Ruminding Inanam kapsilangan tetuang membelotak DJ Kakalpon Penrong Oti Gisem apupusan intit keselimbahan Kedau Takom Ponsikau Kia kapsilangan makin nangau keselimbahan Sabah VFM masenang kapiat kumadi ubug ya Abdul Malik kumana gidi Jolina Monika Garau kikaliu ni Johnny OP na mkaruhang dau Johnny Luna, Gitampulan, Jos Gimbon, Yunggon, Yotong, Marius Marudim, Amtain Sanayit Kakal pada Sengin Tudau Makinangau, Kabisanangan Tadau Kamatan, Ponsiko DJ Kadau. Amtain Pinikau, mesti kau dikayu nagit, nakapamasan, nakasiwat namamasan diti, da liwang pengominan da WhatsApp diti, ya. Amkumadi kayo, hit Sengirongau, datimpu diti, Kakal Penrongau, karuhang ayo ku harap pipira pemerintah mau mempupusan itu keselimbahan takau tetuang da baina dan berapa takau dat mundar dan medap sengilatan nanti memarisi dan papadarapi dan nurid kemayan dat kasesukupan kekamut ngawid gunaan dan medap pengkura pepondaran ya anak ngawid led nurid di ilet terhadapan di kehadapan ke pipiak ya dan berapa takau mungkin ngawas sinding ketilambus. Verona Malun Sumilau Sabah BFM Senang Kapia

Harap pipir pemini temari kata jam ke padam dua pi tangan tuang posisi kau dikayong abita insana yet naka ampai daga naka balut daga dayatil kesalimban diti talo jam iti lembus manta diti jam kesiam tetuang ngaman semak nadi jam ke padam dua pi tangan tuang it pinata da tepasan it menekianun sinding dayati dikesalimban iti pun sikau it tau nabayahan dat papuni sinding siau makian kawagud suwe tadaw walang sandat tabayanan kawagud suwe tadaw kumadi kayo hit masa nagi tindalanan senang-senangan pa ng karita walang sandat at senang karirikatan gisam karikatid hantalan senang kahadapan senang tinipi senang kapasikan dat suwaba na suwaba masenang kibakibakan dat may karajakyam kapiribata kawagud tadaw suwab iya ko DJ OP nakapo bye bye.

8 julan ke 6 tiket tahun apa ngamotok menasarau pinggi saman tiket tulun dit keterul tebur tutok om negi menakadung kopiak madia ladit masa ligasan idupus tidama om seduan tegirat agaya guda mentok dielo dit keterul diti alasan anu dapat karulana papanahan ngak kanu popin sabak ditakau kumad kelasanan tagaya it managak terul tumur tutok tapi tarawat tumur tutok sempa bakunan.

Nunu Kamayon dot ko tengligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok om pinopi tutaakanon na po ngatadon kelidasan toko. Tadaw ko tengligan taakanon som pamugunan tikit ko turut tulang ko nom pasaraw daton datong bungan kasusari manamong ko tengligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na taakanon manikit tadaw mulong hinanggo na po kung ano.

Popau do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mengulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran niolalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra tambunan Viewpoint, giura kampung dalungan tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah.
2: Bakul Wakit,
3: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk ru menara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu onto masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop amsiok roangin intora paka kroka

0: kapio, tapi babal, buli, puno intora kinabalo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Kadai kapa mayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinonsoyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho onsoy ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babal no am ika aluay kapu hamano ika kulat na tandur jenamano am poporno pai kaluay kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.

0: Pakinangawno, no? Ako sa himbahan, boss, kanasan? Weston, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Duvot, Titik, Sizam, FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam, Mapadom, Onom, Titik, Iso, FM. Doit nombo ko no po, kinungo na izikoy, doit Saba, VFM.
1: Asi ka ni, kinungo na kya, naiko, kinasi.
2: Pazaw, lalik, kanazan, kapabago, om tamabasi.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Sakyanung antakan koing kabasan hinasu om kozuvan ahasu papanaundo ohang mingat-ingat montok umivan mantad ontok stroke hinasu miagano kozo sosoan menginum vaigdi kogonop ivado mengusap tinan inoindaman kozo tomoy mo itkinaisunon iohungung Biyon tamoy mo tanda nga vi ozan sabak oson om stroke hinasu. Tumungo numbul sisam iso-iso nung kiva nununu tanda om sikap pondo papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakaday.

0: Opivosian tabi Malaysia Madani. Obnabay na kinangono didiyo iti abal kadazan mantad Sabah VFM basaon ku izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun po nga tuhuda abal. Pinobi do kapalintan pogun o isotitik tohu laksa linggit papavakas kaganan balajalan. Kinaing kavason kapambalazan intrim tay ko namot oposikap katundan Sabah. Obnabay na kinangono didiyo iti abal pa impano. Montok kapawakasan kutundan iho modal insan popoy buhay sinakagon kitoyhan om kikabahan. Pinobi do kapalintan pogun o iso titik tohu laksa linggit dahit kaganaan balajalan po ompus ni motaw nakatahib. Nabos ni Vozon Montili Datusri Panglima Haji Hajiji Haji Nor magisusuvay pangunsub pinayintutun montok tanak Sabah magano ekses kumadit balajalan di Tawasi miyampay aw monutul nontodonon. Nobos disino usin po bion sikulasi pagunogi nga no kayong kavas no mantad himongopod lizong linggit son taon kumadit atus apat ngopod lizong linggit do son taon. Miyampay do tuduvon tagazo manakaday hobi ginumususumikul mongopod panginabasan kumadit nazatan di hobi kinavas.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
2: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Nobos di Datu Haji GIT untuk nada di tahap daya babazan bicara naratif poin bida nuhut do RTM. Awasi kinapanayman do hintun mengingin dapu malazu Sabah kinang kavason kapambalazan interim tayko namot iso titik himo laksa linggit kumadait Sabah ipinayintahang dihuguan muntili di kawawaguditi. Nabos ni Presiden Dino Datu Awang Butaman Awang Mahmun kinayintahangan no po diti nga kapakito pinggisaman do kapalintan pisampuvan manuhuk tanggungan ikogompit pidondian Malaysia sa 1966 tahu tayko MA 66 tahu. Ginumu interim tayko namot na kamoy na po nga pisosomo o sumok sa palo naman tad hogo apat ngopot piyato sa asil iko sudong o taymo do Saba. Ahansan isido do kaganaan pumuta naman om pumuhaminan o nuan pagintangan dahit ko pumagunan usin po biyon na kamoy.
3: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datu Awang Butamam. Namot dino na bos di muhingon bogisan pati gagasan rakyat Sabah gagasan rakyat Sulabayan Datu Abdul Hajan Gurimbang kapambalazan interim tayko namot dino na po nga kapakita tanggungan na kapalintan pisampuvan papavakas pisakodungan miyampay kapalintan pogun. Apatut guno na usin po biyon diti montok paposikap kaponjulan project paguhuonon itsibo palan katundan Sabah Majujaya SMJ. Kampay na ahal panakan vaig, talunalun om lotilik om nagikaumatan balajalan om kahirasan idhabus kakadazan. Pinosoto nagidisido o kapokyonuan kapavakasan kaganaan panginsadaan, pamuta naman om pagazaman, montok papoing kavas ning kokoton pagigizon do tuhun ngavi. Malaysia na po nga nadadi vokon pagun pihi do tutumambuhoy habus pagun sabagi ti koton kaundangan. Nakita ina tu sa ginumu opod titik anom lizong tutumambuhoy do nakaswat tuminambuhoy kumadit Malaysia gisom Wuhan katahu nakatahib. Pinayintahang do Tourism Malaysia ginumu na po diti nga nakoing kavas do himo titik apat piatus mantat ko opod titik iso lizong tutumambuhoy inakaswat na itsuang timpu megadino dito nakatahib. Nangazan tawasin na po diti nga kapag ito pinantod pamunan katumbuhusan pogun itsibo kempen taon tumambuhoy Malaysia duvang ngaybu duvang panamonom. kapanandakan kalamazan di daun kubasanan mega kalamazan kamatan om gawai kapabakas pabago ning kokoton na Malaysia sabagi ti koton kotombuhuzan ipapohongot kubasanan tungkusan om kapangunsub kosunizon kotombuhuzan mangunsub kotombuhuzan mahik om papaintutun katundan katumbuhuzan mampan om nagi kapavakas kaintutunan datuhun ngavi di nosizun katinauan id Malaysia.
2: Kakal ko po, makinamaw abal id pogun.
0: Abal ng paniti nga sumahimbaw mantad Saba VFM. Pinakyanu o mohingon sikul o mongingya tagazo mimozo ko tulan KPM dahit kapungazuva na babazan ipapampay tinimungan habus. Pinasoto di potunod palajalan pogun datu raisin saidin potitikit aplikison kapamugunan tay komuniva kaumatan sikul apatut maza kapungihan togiyot. Kampay na papabuzo kalatas kalalahano montok kapunihian do tinimungan sikul om kaupisan balajalan pogun sabah JPNS. Nogivago ababazan iozuvon do tinimungan habus papampay da susumikul mangingya tayko Institute Balajalan KPM nogi nga apatut kano kasagan do patunod balajalan pogun ina na po nga katanod do suat pekeliling iktisas KPM bilangan 5 taon duvongaybu opodomvahu nabos di datu raisin iti matok no kinasugutan pananan tahungatus tuhun sumpi sanguhun kampay na opodomluvo buuan noihan tinimungan ka jalan na kansaw dahil isok kalaja it iso sikul it kotakinabalo di ontok tadaw ko onom. Pinokyano nagiupis balajalan uvang papavakas padtamangan o manuntuduk do kotayinan sikul may potitikid ababazan habus na po nga kanjul tumanod kotulan di nakatanto. Aduno po katainan patamangan ko hinasan kanu na po do papanaon id hinomino na kolegistol tay ko kivalisin sibo akta kaumatan om katainan patamangan ko hinasan swasta saibu sisam nga to sisam ngabdom vahu akta himo vahu onom. Pinasoto na kamuntilian ko hinasan KKM kapataundan katainan id hinominon di aw na kolegistol na po nga iso kahasanan. Om kawasa dan daun gisom himongatus ngay bulinggit tayko talungko gisom anom taon tayko duduvo ino do kontok. Montok timpu duvong ngay buduvong panamiso gisom baino hobi soy buduvong opot sogu do notay mo KKM iko kapagompit katoynan kuhidasan id hinominon id isodolisin. Kinasugutan diti tahungatus duvong opot kapanukuan do pinanjul papampay do kapungukaban atus duwang panamanom kalatas panayzukan om tungo pan ahal novit tay ko maso dayt kalaja kapamadawaan idkut. Tihambuson do KKM o kapavakasan kuasa kampay na pantamangan panayzukan om kalaja misompu may da atamangan o kohidasan do susumakit om nagi vinasi kotoynan. Doi timpu kohikangan tinodo toy AI. Apatut o kapabalan ngavi humang do tanggungan ni daun kubasanan sabagi papabal do abal. Miampay do mimang ba doit magisusuvay kabahan digital may nakakal kosudong o kapabuzuan kapayhan om kivaza. Montok diti pinavakas do institute kusahimban om kapayhan Tun Abdul Razak toy Iptar o tanggungan daw dino may nakakal kanu o tinimungan kapabalan daw manang kitopong. Masano magisusuvay babazan panginabasan om kapayng kavasan kabahan ikogompit daw teknoloji kababago. Nabos di patunod dino datu Roslan Arifin hang napaditing nga kapahud miyempay daw havan potitikid timpu pumunan kapabalan ikotaguvang daw kasimbanon tagazo dahit kalalahano kapabuzuan kapayhan. Mantadi duvong ay buduvong panamapat, pinahab do Iptar o tanggungan daw dino, kumadit sa ngovian ecosystem kapabalan mazadi hobos tanudon Iptar for all. Namot dino pinahintahang di datu Roslan kuang hobi duvong panamhimo piatus do mantad vahungopod ping hudan, o zuvon do Iptar no po nga manakopombianan kumadit kapamugunan AI teknologi digital om kapabalan sosial. Pakinabasan papampay manunuat abal mamagambal iho oitan penyunting menodo grafik om bakalajaid hinimput abal. Tuduvan na po nga muntok papayang kavas kapulok kisan om vinasi kapahubusan kalaja. Doi timpu panagidi na papayaga diho miyampay do kapakyonuan pamunan itamoy mo mimangbu. Pinahab nagi o panginabasan na kamoy kumadait Pulau Pinang, Sabah om Sarawak may do hobi ginumutinimungan kapabalan magano do access kumadait panginabasan ikogompit teknologi om digital. Iptaw nagi nga minisokodong miyampay do PPO IPTA mantok na monodo guys tanudon om iho etika kapamagunan AI dahit kapanuatan kapabalan. It pamupusan kinungo zubaguiti tuho na abal. Pinomi na kapalintan pagun o iso titik tohu laksa linggit papawakas kaganan balajalan. Kineng kabason kapambalazan interim taiko namot kaposikap katundan Sabah. Ingka kan iti abal matat Sabah VFM om abal na politi nga nuhud di sahira samain matat section berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi mengano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, teman-teman ngabi, oh, ikut pa jam ko tu, tong 4 menit do, dong sebab oh, mau kongo tako diti hozo ngabi do, kapabagu kia, teman-teman ko. Oh, mau ano dati hozo do, kapabagu do, kauni ko, montok do, talaw bayan diti ongo dezo do, kutimpun do, jam ko tu, tong 4 menit do, dong sebab bisam jam kapabahu, tong 4 menit do, dong sebab diti. Om nang mati na tumihang busa ko na ako sa himban, do, boss kadatsan, kinangot ako, hozo mo tadi, Hayden Hansanon Swimin, Sunduvan Tanak Kadazan, hozo mo tadi Maria Kadaw Pavakaso om nagi hozo mo tadi Janiri Sipaji Kotumbazay no dahit ko sa himban do boss kadazan.